Lalu kelamaan yang sirah, amutuk faleho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, inangamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu totinan tolu. Molok ne, hawa tohanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene nomat tenek nian. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: minta kau rosi pati seri. Tangan itu tunggu buka, fini nilai maka lokal sebele. Oh, ni lagi jauh tu, si itu nyari lokal. Atau ni kalau bela, lawyer kalau mara smile dah itu ni fakir. Depois, ida mak tengki kuda pilih tempo. Saya telah kuda pilih tempo, maka esis sentral tak. Nah, yang harus sebele, akses tu zaman baru kali pembahasnya. Kok uzah umur natural sendiri nak dia, lalu ke bawah lagi lalu tambah lalu kan ini kini tu, ini bila orang kodinya umur mas jasa, aku tu sekarang makan lagi ras, ini kini sekarang tambah banyak deh, bawah juga mata seri tak tinggal, no ni adalah afeta jawata Saudi, bawah kumpulan sendiri nak uzah buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Imbing itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biajeng ida, batasi kamota.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, inang amang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Oke, foto tratamento. Nebe sidau ki ha mercado ilan nebe fisku bau. Lai ha e maruma tome husu, hau tenki trabai ha viveru stamba. Ida nebe obstaku. Kata ka e malai na sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, berler lau ba itani atos naing sirhotu, karikasuru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos planu rumah. Unsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
1: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi Munisipio Aileu, Seloi Kraik Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba merkadu, ho titu ba kemana kedit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi lure ba merkadu.
1: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkaduan helak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sil tang kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha hafen tako ko halane be uha saiba tavel hamasa. Ne be kolega o anohin mai ne be abian o mai be harela hun be kan tederus ne. Nu sama kau ne mora ne nu sama kau kura ba ne bel hansa ne. Ne be hun kolega ne mos tean ne. Hun kan tederus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karo moro tahan ne. Entau ni onianda ni hansa ular be itaransa bita tau kfali. Barata de to ular iha dunia mesida kikuan be ni hansa maisa silabadain be ni hodi kairba. Abe haunian lai, haudan haunian ne fuin mak agor tinanda ne hansa fal ne, tintina ne lai ha. Hau hakaran hanu kam taderus ne hakaran kura ba labelo mate. Ni tinggi moris kompleto ne be em hansa tu mai holamos ita baku ba ne mos em ne holamos ni tinggi manan agora kan tederus makan sa mate tia ida ru ka ai mate kan tederus na mate barak sa
3: solve
2: hamu sanu in kona le den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervozu honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan o insam nyatu lak
1: alain de ne direktor eksekutivu Permatil senyor Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Hau hare kazu para sa kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanda rai laguras mata ida halo moro sinan meita kudane la sodawa laguras. Segundo, fini dalam fini dalam kita hala fini dalam kita dalam barak agar dalam kita hala fini Israel dalam barak. Ini fini barak dalam Israel barak makala bela datang itu ni ambientika patin lokal. Ini fini barak mus lori moras susi Israel rumah. Dan dalam kita antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem baru kursi. Situasi rasa, apa sahaja, pasti ada kan. Namun, ini perlu mahu

Hatta o zaman dönemi havanın gittel ol, antisi de ula uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu İstanbul'su da kumaysat uza moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim ki, existi ya ala lokal. Ne diyeyim ki, moru şirin ula kaksa, atahan moru şirin. Hanya fikir tak ia ia fak fak ini ia cakap mau bersih parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the lugu dari Tanga, dari lugu acah mau bersih seluk negara kita. Ia lepas. Nanti kalau payah untuk kamu lebih, terus cara jaga mau bersih lima afetado. Ia macam semua dia. Ia bersih jari tahu adus

0: es el Tangri Tengu Bukan Fini Nirmaka Lokal, se quiere, o Nielagan Gopli, you see it in Ari Lokal. Atau nanti kalau bela lawan film Morris Mai dah itu ni faham. Depois, ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya kalau kuda tiri tempo maka esis sempat. Nampak harus jere, akses tu zaman baru kare, kumbang sira. Koko tu zaman baru natural sendiri nak dia. Lagi ke bawah lagi lagu, sama lawan ni kini tu. Ini bela orang tu ni umur wang sesen. Aku tu sekarang macam orang beras. I kini sekarang tamat banyak deh, banyak mata seri tak tempat. No, ni adalah afeta jawata Saudi, bahkan Malaysia ni mak uza, bahkan ni pesan.
1: Ovintis, ni mak informasau balorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Howard Siana Belo, lori kipa ni beservisu, hato brigadu wine, i adeus.

0: 爷。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malo grande na insira, amuto paleo hau no imar, hau nye belu nutrinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nulu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu ha tene no mat tene kenyang. Tiak malo grande na insira, molok kita hau tene programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak malu kovintis, yane maka mujika furak nebe, husi belon sele sofresho naba malu kovintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajem badak ba juventudi sira.
1: Malu kato faone mensajem ba juventudi sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventudi ni lilili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoen, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start ni an, problema musim individu ni an. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hatekeno hadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teoria barak ida, husita nain Jesus Kristu ni hatete hanesan ni. Olabele dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han, se hau iha namurada kau dia nanesane. Ola bela dia no hadomi hau sebanyira ola hadomi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedade ni makin importante. Atu lor sosedade ni nama muris dia. Juventuri tengi say azente transformador. Ba buat nebe mak la dia. Nu juventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Hau iha segmentu dia karate tebe juventuri sira nesane. Hau kontra hau ni aman sebanyira ni salah hau los. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau kontra ni nia responsabilidade makladia mabe hau kontra sebenarnya ni salah hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nabe mak los dihan los salah dihan salah ida ni mak importante labele dihan nia ia kargo nia elit entau ni salah ni los ita consider ni salah mas jangan ni los elade ni labele nabe awa pela ba juventuri sira tengi kuda hanuin kritiku kritiku ni importante tep tepes labele saifel alegria ba kritiku ni euma hau biasa tete anesane hau hadomi lio hau ni amigu sira kritiku ni duke hadomi ema ida nabe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa hamusu bot fonu sineba nema koina repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo hadomi luk susedade ne Jesus dia nanya sana, olah bela dia nua hadomi hau, sebenarnya olah hadomi one maluk sira. Bahau one kolega sira masa watete, maluk juventuri sira. Label dia ni mi hadomi hau, sebenarnya mila hadomi itu nepogu. Beriak.
0: Eh, turmai belum selesai foba itu ni belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia, bahau one maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha telefon ni lebih makfurak atau hotoba imi. Maybe sementara iha mensajim de luta katak. Dadang susidan lebih makita muris ba. Ni sosiedade de nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, kontinua riku, no kia, kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak ho klase ba sosiedade de nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka laiha rohan maibe ita kria sosida lalihan ide hirai ni mak sosida de laho klase nu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tanpa problema problema sosial au problema sirselu maibe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tengki kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha malok maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin tolu ha sesang husi ita bo sita futa tirung, husi amin tolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri itabocira si hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana i husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suim, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halailu pa protesam linuk nian amina ekiparasi halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka hanesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya consensia atu bele conserva ita nia rekuso in sira belau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tahun usi tinang hirak nan yang laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe ain tahun ida nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaita ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi pulang sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

hadis itu uzal murid. Nah, dia seabsolusi permatinya asistamu suatu nasihat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa atahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakta ini ia atahan murid sila. Barat nalimat. For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the ones that are Tahanga, Baluga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lavos, Nata Vala, Paya Mutu Kaharu Bay, the first Tara Vala Morus Nagma Afetado. You don't know, Kasona there. Either Pusidare, Tao, Adubus,

0: Eitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
1: Hau kuda adila cewe si da maene hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tada laila paling heta mane 70-80. Hau kontong nia funan sana berarti liu. Seras-resi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba merkari na. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au kuram aidila. Malus makna itu kan. Be mak kunda gulina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amni problem mo be di. Tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sem buat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu tangki perija be. Ami ni be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sidak mai ulu kami uza be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewe saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamutung be ro ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalena oh jemep si ihane pendes dari TB ini hutu, kami montak kira ekipa ida ZMAP, jestau manten saum fasilitaron. Grupne hansa, kami montak berhodi hari B ini. Kalau A thne B, kami decide umak kain da kada pulan da 50 sen. Osan netau hamutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ni permi rumah ni. Tambah iya B ulun B ten ma barak. Problema sih hansa ni, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar target tu nih ya kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mana, hamutuk kami gohat gal tolong race hansa ni. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah aho ami responden oh ami atu kuda molos be laiha intan liu banene ami sira sirhusu intan ansa be ne ita bel resolve ke lain ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki bod ne ini kami parti kerai mu uja hutu nane be hari agora semana lara hari be ne mai lapara intau ba oin mu ne tengki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh be ne strike itu nana hari ini atur resolve problem mu gede ne di ho kami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti kami hene be mas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda kanu ne kami ne lapaja orang tambah be stragono tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai hene aldia hane kan kami hela lah be latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah mus hela hene dar muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nar tutu mus hela hene kami ne han sampai campur itu kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana law hata pelona cukup ruam hela baliza mus terar ne dana sorry bah ne law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamati itu. Tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek. Ni kalau Everina emang tahan lah yang ni bakar pelagi lah dilamati itu.
0: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu ho comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Prosesu ami halai pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, entar doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune ho di halu aktividade, atune to be estado emergência de hoto, ami beleba halu servisu entar dene, ami realizatena. Idane amin ya inisiatif rasik ami kumpul malu si kolega extensionista

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tu serai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
1: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksia kontesi futur. Ane ida ne mau karato usuba jovem sira. Atu dal ruma ita organiza demonstrasaun, dal ruma organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah bawa bolu dengan kata itu hal konten dia anda la perus buat dia dia keliu emak Afrika dia anda sana ya aiknya noik Afrika Mesir dia sana dia keliu hal buat kikuang itu hal dia itu pois hari dal rumah one bisino itu bel tiri tango hal bel emak naik ruah bel hal buat dia dal rumah itu naik ruah tolu hal buat kikuang itu se resultar dia ne neba agora am koko ida ne aula koi kuale barak buat neba am koko ne ada san eksperimentasan aproveita corona ne maka imbez halai basuar de dia keliu subaria tos larang ho esua ho ensara i aproveita exercicio pues se cari cloro ruma maka ne produce resultado ruma maka ita kuale
0: o vintis ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alo dili Howard Siana Belo, lore kipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

kaka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: sang hobe ita kuliah karo pandemi COVID kita agora katak buat kita dalang dah betah salva moras ni kan tengke fasiliman tengke higiene se ita kuliah buat higiene bela iha anto anusa kemudian dia anto anusa sila halai ba mota makuru bak mota mos do berapa kilometer ni sendok tebes antau sir lori bene ni cukup meten tede antau sila turgo di rega modo di hadis ni sila baru kona antau sila moris ladung higiene ada ne bele kanu itas kerasa kan itu nasang ne buat moras ni mus lada tamah ne sekar tamah antau pensa ne sila diet lalai ni tambah bele iya ne me hau koko koko mi koko sai mediator halu diskusan ho sira unsa per resolve ser ne problema ma boro bem tur ha mutu kona sir pronto a tol contribusan ta ha mutu kosa para to dia kanu ser ne depois mo si ha i ha kai mega ho da mo da pu mo su inda da ka organize encontre na ba no mo problema i ha da mo da pu ka mega ho yo grupo grupo be ho kor kor ser ne be a consegue a me bele Ame bele dada siramutu ko se suku se ve aldea resolve duni serne problema ame identifica duni problema ne me mosu problema primero baru ten segundo beten na kunu hoto iha be iha kamu bobot serne antau be ne taka per bene la bele rusi foho leten ne bala bele tumai antau precisa hamos precisa baku beten serne sai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanu ne nebe sepakat bersama nomor sir realize tene semana kutuk se fisuku hukum dari referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos otu keras be matan sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tuan para unsa bele kanu sir ne bele hadiah hodia nomor tangki sir ne be at bele hadiah hadiah hodia ha espera kat fulang roeng fulang roeng ne sira bebe lancar
1: Iha nia mensagem, espera governo tomatang estrada Husilikisa, liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane, ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengke servis makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha iha atau ne ita bela kuda buat rumah hori ita bela hang itu bela fang atau ne bela hasai nutrisan itanya humalarang nomos buat nebe maka bela rai batin punaru saifini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada ita ne moris la bele depende pa meselo
1: iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organizasaun CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA
2: hau kuda adila CWS sida maine haku datan. Hau komese 2015 haku dat tadi lah. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan haku le tadi lah paling heta mane 70-80. Hau kontan nya funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas siram mai hola ihau mari. Halo lor ba merkari lah. Durante ni mane. Ihane hau nya mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. B mak kuenda gulina B mak layha mas dia ambil usaha B tamal ne B dia kela. Iya ne amni problem B di tam B ne aku orang ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau B iya ne ne ami asinti han sembuat tidak problem apa ami layha. Kalau itu halu buat satu tangki perija B. Ami ne B ne pendes mak dada iya 2016. B pendes sudah kumai ulu kami uza B husi B. Uluk Jepang mau dada B si suku Lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat am be ne 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia mengampuin ba box semane le be ne mai kalau na oh jemep sih ya ne pendes dari tibeni hutu ami monta kiras ekipe da jemep jesta manten sa fasilitador ne grupo ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane ta hamutu hori hare be paralon rumah kita a kari ne primeiro mane tambah iya be ulune be ten mabarak problema siran sene entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go wat gal tolunu resinan sene entaun be fisio mai tu se fusunan cha im kuda molok lai aho ami responda oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sela sir husut entaun ansa be ne ita bel rezolve lai ne mahalen sela be ne ita bel rezolve makne ita tengi hasai tia partile tene basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidi tia hasai sirne teh keta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na aire ne atur rezolve problema mag ide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah sampai atu halo antu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia ham ne kan ami hela lah be latir be aldia dah hela ami aldia momenta lah mus hela hene daru muda pu mus hela hene kami gohu mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan nini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambaliza mus terarane itu lah sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habal lagi lah tambah besera buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni karena pelagi lah dilama tu hoto tambah ni emang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni emak kairona nenek ni kalau Everina emang tahan lah yang dia karena pelagi lah dilama tu hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves ne observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun hosive pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composition de trisau nene ma as atune weni ta halo pimbibitan la bele mortalidad nene tenki minus la bele mais kona pimbibitan nene be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be actividad extensão quasi tina sanu luresin ami hamuto ko itne komunidad sira me ami halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida ne man foin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana amkurationa, neve amkurationa CWS mai omentatan, CWS potang adila musang ho modo, neve ho. Cewek primer mai, pomo mano, mano amanda huinenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si daresin, mano komesa mati vali. Nebe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pusu kudane ita halote be. Nsa hada kuang sene, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadiru tu, bukaremetan. Kita lebih le tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite, ho remitan malu le tuh si ibu laran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usah bafan, malu husi merkar me borong tuh ni, nih anca kan tadi ruida kita 25 meter berarti kita bafan $25 na, sermaisat po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi em 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekariklah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halong ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa malo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotsira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diet. Obrigado barak babibang. Ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenian hareba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o komite bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva riku soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itaron hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naro se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: tuir sensia cintista sira nebe maka referensi balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah kusine ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kita kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta i husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun nebe maka ame iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga maibe agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area nebe maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira nebe futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes de lançar a minha irmã. Nem lambe, nem lelume barra. Ansa calante a mi reta rua, catum ansane. Pois a minha fotitia, mai halomodo consumo a tu. Mas agora la dúvida. Muito me lam satum, mai habe dua ribu. Sepuluh ansa nene, ne lenu sebara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan ruwa katolu ansa. Lenu barak ne iha 91 to 2010 ne sebara. Agora ne lah iha. Semana ida musa bita bagus lah hetan ono. Uluk ne barak ne ansa kalan ida sai ne ruwa tolu ansa ne mis agora. 91 to 2010 ne bara ne kal kalas sirasta. Ista agora lah kalestraga hutuana. Menu sana. Ne ansa ita bagus lah hetan ona fatin de musi tan lah hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa daa bahan balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ke iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.